0: Maret ne twakinya kumania na riu ne gukena
1: maisha kwagira na mogoro
0: riu to Eldoret mitaboni ya 91.2 gukena FM Rwibotop gukena FM Rwibotop.